0: kanu nuku iti akan matu tu. Tuke uki tetangata itu ratu orang. Cile tangata teta item tetari ngati akan ngor kotera berai tak ngang kari ugi rapian. E teta item te akan ngor tetari ngak e kari rak ugi apa yang negeri tu te buku atu e te akan pene dia iro nuri te e item ka akan ngata tu e teta e pun ka inor tatu ugi akan matu tu di tu tatu orang koyu uki kote irin nak ya e irin nak koyu tu tu te nate tu uki tu koyu kara be koyu tu angate tu e meki tu koyu rai te matu tu ugi di tu orang ngote kristian tau ngang apa itu kari reku kia akan ngot tangata itu uriu e kia akan ngot tu tu nate itu ke air mai ya tau turu mai itu ratu orang. No time ku tu satu orang aja tak EOT habis pergi tak EOT orang aja tak item macam tu. Nara ku tu habis pergi ni time habis pergi ku ke kita mesti kita tu we dia mor dia tu ya ku itu dia tu ab. No time me habis pergi kita tu dia akan mai Yesus itu dia akan oh dia kita umur Yesus itu satu orang. Kamu ay ya ku ke kita ku ya e tau turu ya tu uji pa ya ku ku itu satu okor. Nuri aku kata tu we e menokore me habis pergi ku ya a uji ya tu Kari, ini nak kita tahu. Nanti itu, ia mula kita tahu di tua tahu. Ia apa kita kini kita tahu. Nuri aku tahu mana aku tera. Ini nak kau kita tahu. Ini nak kau itu tua itu. Rabe kau itu akan nanti itu. Kari kau mana mana. Mereka kari kau. Aku rungu kau kari kau. Rabe nanti ciri itu. Akar aku itu orang. Ia arah tengah ia tak ii ni yo. Tengah ia tak ii. Kari kau apa itu tua itu. Kau kau kau kau. Mereka kita itu tu nanti itu. Nanti mereka tua tahu mana aku cuke itu tua tahu mana. Itu tato aku rong tuke tu tato ini nak tuke eh aku pergi aku yang akan matu tu ya aku uki koi gerti tu tu nanti tu eh dia rokoi eh matu tu
1: orang awal rua irong gaya tepi monu kuki arani teriu teisi tamat kuki arani.